بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاركون والحضور الغرام الحمد لله لقد انتهينا من متابعة الحصة الثانية في هذا اليوم بعنوان رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى فجزا الله فضيلة الشيخ عبد الغني بن حسن عوسات الجزائري خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi penting, yaitu yang pertama mengingatkan kembali perihal kondisi ketersediaan air yang sedang terbatas di mahad kita maupun lingkungan mahad kita. Kemudian kedua, hemat dalam penggunaan air sehingga seluruh santri dan para peserta dihimbau untuk menggunakan air secara sangat hemat, bijaksana dan sesuai kebutuhan serta menghindari segala bentuk pemborosan. Kemudian yang ketiga, ketentuan kamar mandi Masjid Ali bin Abi Thalib, yaitu kamar mandi unit 1 dan unit 2 yang berada di bagian utara Masjid Ali diperuntukkan hanya untuk BAK dan BAB. Khusus kamar mandi Masjid Ali unit 1 diperuntukkan bagi tamu daurah khusus Imam Al-Muzani yang kelima, dan tidak diperkenankan menggunakan kamar mandi tersebut untuk mandi ataupun keperluan lainnya. Yang keempat, seluruh santri dan para peserta yang membutuhkan fasilitas mandi wajib menggunakan kamar mandi khusus yang telah ditentukan. Kemudian juga yang kelima, kami mohon kerjasama seluruh santri dan para peserta untuk menaati seluruh peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kepedulian dan juga tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ketersediaan air di lingkungan Ma'had Minhajul Azhar. Atas perhatian, pengertian dan kerjasama seluruh santri dan para peserta, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Begitu pula murojaah durus bersama asatidah, insyaallah taala seperti biasanya akan dilaksanakan untuk kelas 2 maupun juga untuk kelas 1. Maka kami persilakan kepada para peserta yang ingin memurojaah durus bersama asatidah al-fudala untuk bisa mengikuti halaqah yang ada. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menaati seluruh peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bentuk kepedulian dan juga tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ketersediaan air di lingkungan Ma'had Minhajul Azhar. Atas perhatian, pengertian dan kerjasama seluruh santri dan para peserta, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Begitu pula murojaah durus ya, bersama asatidah ya, insyaallah taala seperti biasanya akan dilaksanakan untuk kelas 2 maupun juga untuk kelas 1, maka kami persilakan kepada para peserta yang ingin memurojaah durus bersama asatidah al-fudhala untuk bisa mengikuti halaqah yang ada. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.